Juk kanong rai kubelai mga ngadai ikong kemen. Okey, ti hoi ikong kemen ngam dan jengen ikujung rai kebab hipan dengan sebentar nak dakwai pat kejung rai jengke Anne Marie ke jeng rai kebab 2002 mo kejung rai kebab sengau ternat dengan ngit piru pin sengau ternat dia kan ya. Ti kebab hipat ke mesej juga ong ke setiap kebab suk kebab kemen dia pi yang tu aji pentam dah kejung rai feel this moment jong u pitbull. Ngan pensengap ya pihang tu, bagi ya baru ke paralog radio jangan iwe kubilih shibun ngadai IGK na jarai. Okey, ti to kubilih shibun tengah sosi wan ong bangam tan nyegani ke jengruai tinggal penjit dah kawai pat ke jengruai jang u pitbull mo ngan pentam dah kini ke jengruai ke bekerteng international love na kementa jang pi tengah ngit pensengap tanat ni ke jengruai ini beri ong sengapa pentam jengruai dil Curali nak film Dil Karishta ngaku aban pensengap ningkong ya pi hang tu mo aje bat ya ilok janga bat kamtam yanga bat ya baru lagi pensengap ya ka akaj Vani FM jong pi kubli shibun from Sweetie Suciang to kubli shibun ni Sweetie Suciang ngan sebentem katu ka jeng rai ka ba pipan te polo nang sengap ngin ya sangi asha hang ni lada ka por kadang sya ngan sepuli shu iki message ki jong pi ka por menta ka adab kendai live ho kendai minute. But pinang sengap ni ke program text your request ke pawan cipi nak akash Vani FM Jongpi, how she's palai 0.100 megahertz.

Ngut bahagi lok ha kajing im kajongka. Teh tu dek kampat ju ya pelat san si ing bat nu bat nu. Bat kam ju thok ju syukur ya nu ya nuru. Teh kum nu kata kalah ban long. Ti pelak banyak pai kejuap kejong pi perlok nong sengap show number kandai sok perasan iwe not ar lai iwe iwe. Ti perlok ngan puli no ya kini kejuap mo kejuap kila bun ha kila poi ha kini kepor ha ke inbox. Ti ngan puli show kini kebening kong na ibana lau sok tun. Kabala ban long kalong ba kabriu kadei kakot tingka wallet purse yang wallet lani purse lani ka mobile phone okey ba na la sutun kuplei sibun ya kan ingin sim ta jong pi te ngan sa ai ya ka jubab ka badei hatin jo kan ka kelamo te kan ka wei kadei na iba hep rangsau yang ai biang ya ka jingkeli ngangai iba hep rangsau ilai sungau mentan la ai biang ya ka jingkeli ngai pilai sungau te sapai ka juba ka jong pi te i kong na kurba mo i kong na jerot yong hai ba it e manga kong na jerot ngati ngan ong ba uta ulok kata ka breu kila yap lut takat dau kam jiyo ban pelat san Siing yanu yanuru. Oke, kong nak kurba aku beli sibun ya ke jubab ke jongpi. Ti i Aisyah, i pak jubab yang namar bala khlat ulok. Oke, aku beli sibun Aisyah ya ke jing simta ke jongpi rukum ju. Ti don ki baong ba kil ah ma baong i Aisyah yang ba let's see ulok ulak khlat. Ti i kong nak ru yang ba let's see kita kilok mo jongka kilak khlat kemud kalong kumju ndai. Ti iba hep de i ai iba na lau sok tun mo i ong ba kata ka kabriu kala bende ka kot tingka i ong ka wallet ni ka purse la ni ka mobile phone okey ku beli sibun ti kila ban ki jingut jing perkat ki jong pi mo ki dan lalah ki jong ti sultanat perlok nong sengap ban yo puli ki jubab ki jong pi ban tip ke ai ke ka badon ha ka jingut jing perkat ki jong pi ti sakani ko we ka jubab mo ini perlok kim sim ai la ka kerteng ti kan kam sultanat mo la ta pi ai bat ki kerteng ki jong pi ha ba pi pai ki jubab mo ti yong ngasu tharai la dei ka shatri mo oh imat ba dei pa slap mo ti tharai ba ka dei ka shatri ti kam ju lele perlok pi la ban persang biang mo Okey, iba hep rangsau ila pa ek jubab yang la day kapuri PRG lada am day ngan persang biang ada iba hep rangsau. Okey, iba hep rangsau pinang lamat persang kapor kadang bun ti senang ya persang mo. Ti ikong it na boy yang ada ikong it na boy ngan jubab namar ngan jubab mo namar baka it palat pitharai bahkan ya light sun sheing bat ka burom ya kita ki tengah jongka oke okay, kong i pitharai pi ong bak ka it palat mo ya ki baro ya kita ki lok ki jongka mo oke okay, te ka kam so kwa kan mo banya light sun sheing banu banu ru namar baka burom mo ya kita baro te kublai shibun kong i na bentakan ni ka jubab ke jongpi te adon sakani ko wei ka message kani ka por i badu nong rang yong hai RJ ngan super sang mo kata ka brew de amar baka don ya ki lock ki balong ki parlok ken pi takad dau kam ju shit kelai kita ki lock jongka ani so ya hap mo nam imat kalong parlok pe ti kat ki ba kita ki lock ki baka don mo ti na kata ka dau ka sungo benun kam so kuak kan bandu inu inu ru ka de kata mo badu so ya hap kata ka jubab ke jongpi ti Ku beli sibun badu tengan sa ayah ke jubah mu anda lakut kini kekala. Ku beli sibun ya pi badu nama ta jing si mata kajong pi. Te palok ngan sanggek syang ni sipor bat ngan sawan pai biang bat ka jingkli ka baar mu. Ini sengap syai kini ke wei ke jingkrai hawa hawa. Kini ke jingkrai na ka film Charlie's Chorasi. Kini ke dek akajwani ya pem jong pi shi spotlight.real megahertz.

Tis saya pa ye ke jubab ke jong pi parlok sha un number kandai sau prasan iwei not ar lai iwei iwei te ngan pulie no ya ki jubab ki ba la poi mo ki jubab te idon ini parlok i kedi mo i parlok jong i kedi te iong good afternoon arju bakor tang banya piria mo bat pi. Okay, kidi layu ayah kejubak mo. Kidi ilayu ayah kejubak. Well, kidi, you got the right answer, my dear. And yes, I'll be reading your answer after some time. All right. Te ngadon ru saya kani ka jubak. Na i ni palok ibaong ngan super syang kat balak mo yo day pat kejubab yo dam day penjubab no mong pi bat ngan sengap ru iong hang ni ki palok jong ni ki bayashim bentaman ka sengi kata te yo let si day kapisa pi mga baba mukim na mensang ok pi ong yo day kapisa ok sa sengap baha mo ka de ne kalat te phila bandang ye phap yang i jubab ru la da phi kwa bat ka jubab ya ka jingkli ka paar kum ju mo ini di baba mensang mo iong i baba mukhim na mensang okay i ba hep rang sau iong la de ka pisa phi rj la da um de ngan persang biang okay ba hep kublish bun ngade i du singkli kata de katala bat ki shabi okay talabat shabi daru snow day day da sengap nomor ki ya rengkat-rengkat temu kim jia pelat day iwe iwe ki dan lang te kubli shibun duduk singkli iba hep rangsau okey kani kadi kejuk ke message iba lung renta tiang yong day kabriu okey okey i iba badu renta tiang ru ilayo ya kejubab te i kidi ru ilayo ya ka jubab mo okey kini arngut mo kani ka wei pade ka ong ngadei ba hep na maulum ngati ngan ong wat la ka bun lok ru kam ju pelat tang ba kila shet ne pet hi pi a ji namar kasniu jinglong palat okey okey la daki kalong sisa mo kam ta mo kumba ong ini palok dai ini i ba hep mo na maulum ba la das niu jinglong te teng teng ki ki lok te kem ne ki mo te smu dei teng teng long mla sha kai mo ban ye syong ye sa rang kat mo le se ka khnyum ka thnum ka ya nia ya shrut mo okey ta kubli shibun ya ka jubab ka jong phi kani ka message na ikong di susngi yong hello hello RG Bakor ba i kam pelat yek taki lok nang bakan yo petri kam ya ki kan paya lati kan yo syong sok kubli shibun na ikong di susngi ya de ikong di susngi ka juba ko masuk tanat sya na pi ngayo am tak susngi so ya hap hi kata mo imat kam so kuat te ban pelat na marba dak yakini ki lok te kam dan kam te besi bai nong mo kan dak khot ki brio pat de ban tre te kalah hap si bai nong te kalalat ken te kapen syong baik kapen sa rengkat baik mo ya kita kilok ke jong kale si mo ke mo pio ba kan lat trikam ya ladi kayo syong suk yo syong aram lek kat bamon kwa kwa syong kai bat ki palok ru biang bet kwa pet film kwa pet mo kwa le games kat bamon mo syu order bet ai kan ai ka bam ru la hap on ra bet hap syong te kum ta ter ter mo kong disus ni di kubli shibun ya kani kejubab ke jampi kani kawai ke ong kata ti amde syu kabriu la di kimrat pi mangai duduk na mau hati ok duduk na mau hati kubli shibun ya kani kejung shimbenta ke jampi kadi kabriu himom ngaham ong ee ya kimrat mo duduk kadi hi kabriu di sepekat ma pi kumno pin pak jubab yang mo ledah pidang kwa pi lakban pak jubab yang ti ikong mem iong kata ti ublei ru umla bisar syure fi arji la bandei kakot ne dam dei ngan sa persang biang okey okey ku blei shibun kong mem ya

经心目打个种皮，你一公比马尔本娘用，ini ipi marban yang yang hello RJ yang atarai oh kini kan message ke kelempoi lut mo ap ngan sepuli biang mo iba hap golf link yang la day ke radio mo tarai kebun perlok kam jumpa light sang siing ok iba hap golf link kubling sebu ni kini kejubap ke jumpi di kini ke way na iba ya it lang yang hai kong kong bakor ba it hap ting ke jingbun kam kan mau pet por amlap yo sengap syu nama sedang pi I question ayu na i baya it okey baya it ngan sa ai mo kajing keli sa sepang okey kan iga message na i kong pi marben yang kala poi mo te i ong tarai kita kide ki parlok ki bom don kam light sun shi ing wat ladaya domru from kong pi marben yang okey mla ban ya light sun shi ing nama lada domru kim long hi ru ban i ya ka ban pet ru mo mla ti kubli sibun kong pi mal baniang ti kani ka way ka message hang ni sa shi sin ngan try mu kong kong bakor la day ka kali kamay mga ISK okay pi ong ma ka day ka kali kamay ka bakit bun ki brew okay to ti dang kuat man persang usap persang biang pilak man jubab no ya kap aru kum ju mo te to parlok ngan ai biang sa sisin mo ya ka jingkeli te ka jingkeli kalong kum ni kala don kata ka we Gabriel ka badan bun ngut kilok ha ka jingim ka jengka te hanrai kam ju pelai san siing bat nu bat nuru bat kam ju tok syukur ni syed kalah yang nu ya nuru tapi kamu no kata kalah benlong bat kajing keli ke ba'ar kalong kum ni ba ka kadang kini ke wei mo ka kena ke polin mo ke ba syak set ha ke wei ke kamera mo ka syak set ha ke wei ke kamera baru shimit mo bat ka syak tek kikti ha baru aliang nak diang bat nakamon bat ka yaman lah kapur henry don pat menure ba pet ya ka ling ba ka video kamera mo te wala kataru mjudan pat ba bakendit ya kata ka jingle ba sungu pala ya kata ka jingle ka jongka bat ki i bet kamat yam ru kam nele te henre ha ka por mustep pat ka kemen kale kemen kale sung tenat mo kata ka polin te balai ka longkom ta te saya pa yang ki jubab ki jompi show number kan dai so prasam i way not our lie i way te palok ngine sengap shua ya kani ka way ka jingrai tu isa kamera naka film Hate Story 3.

Kaya sa ban nga ERG Bacor ha ka program Fun Unlimited. Tika po ka lang ya parlok ting an pulino. Kloy kloy ya kini ki juba mo ki bala poy ha kani ka por kan ka wake message ka day na idu na mo ko dok yang hi RG good afternoon laban day ka ba ji. Nga idu du. Okay du du ko beli sibun ya kani ke jingi sim benta ka jong pi. Ti ibana alo sotun yang juba kul mar thar thar kata la. Ban long na mar kata ka brew ka ba Bun lok la de ka shiti. Okay. Ka shiti. Ha ha. Ta kanu kur kom ma ki khat mo jong ki breu long ka ya pher mo iwe ni iwe te ka shiti. Okay. Kuri shibun ba na ya ka jubab ka jong pi. I ba hep rang sau yong jubab ba ar mo ar je namar ba la shai ka beneng ka lakmen kam kan yam shu la da umde ngan persang biang oke okay, bahep rang sau ku beli sibun ya kan ni ke jubab ke jong pi te kan ni ke wei na ibaba mukim yong dei ke kali pi tharai oke okay, ke kali ha kan guru kom kata ke kali pi penya ha kata ke kali oke okay, kam lele pat de ya kata mo ke syong ha ka jing mut jing perkat jong pi mo baba mukim di kubli sibun ya kani kajingi sim benta kajong pi oke okay, ngan pai sa sya kani kuwi ke message sya kani ke por na iparlok mo ke ong ke message ke ong kumni hai ke jubab jong kajing keli ba arti day ba ita i duduk i shooting film artat pi kakemen namar baladep shoot but director ulai roh bahaya ka na ikd oke okay, kd thank you so much ya kani ka message ke jong pi ke jubab ke baso tenat mo te kubli sibun te kani ka wei pat ke message na i ba wan salan yong ta te la bande ke satri pi oh iwan salan ru ini i ba wan salan yong ba la dei ke satri oke okay, ke satri na mar baslap mo tharai le sip ke wan hajing mut jong pi mo oke, okay, kajubab ba'ar na iba hep rangsau yang namar bala syaik. Oh, kan ni lah, adep pulih mo. Ku beli shibun ya. Ini iba wan salan. Di isuba ilapai kajubab yang kadai kabriu kaba online tiar. Ku beli shibun na isuba. Oke, okay, isuba yang kadai kabriu kaba online tiar. Oke. Okay. Te ibadu nong rang ru ilap ha ya kejubab yang lak mendek ke brew ani. Okay, lak mendek ke brew yang ni yang te ngam lak mo ban pulih lut ya kena ke message. Ku pulih sibun pilak ban persang biang mo baduk nong rang. Ini pat i bani makado yang kajai tu terikam yeng takadau ke buklok bun ngut. Okay, kapasu ya hap mo bani. Ya kena ka message ke jong phi mo kan ke juwa ka jong phi ka so ya ha mo le si long ta kan kham lai te ban siu bai nong trei mo te da den de kita ki lok ka bu de kita te ki syong bi hiang bat ka te kala lai ban lut pisa mo te kan ke wei na ikong mem ka ong kata ka brie ka kwa ban suk phi rj da bu bun lok m u wei u ai pisa wei ban Uwey ban kling tiar, uwey ban sajan, uwey ban pekun, uwey ban aibam. Okay, kakak suyahap ha, katakan message. Jong pi kong mem. Kaba sultanat siya siya. Oh, suyahap mo, kata ades. Kapan sukin ya, kapan aram ya, kata kakentay mo. Di, kubli sibun. Jubab ro kiba so komik, kiba pensam ro kiya mo, kum kita. RG, it's me, palay. Kapoli, kapolin mo, kapolin, kating. Ya ke jingdum ke kemen ya ke jingsya oke okay, ini palok pada impak te ke kerteng te sapak ke kerteng si kan kau kam sultanat ladang apuli ke jubab jong pi mo oke okay, ngasuh ya hap ya kataru mo ke jubab te kipa bun hi ke jubab jong pi em palok ladang apuli em ngasuh ya hap bahan te rei ke don hi ke jubab ke badai mo jubab biang baningkong mo RJ day ba shimlok da ubriu ubariu spa pi kan num yaklat re lada day ngan apno na pi ngadai ba hep rangsau oke okay. Ba hep rangsau ku boleh shibun ya kani jubab ke jong pi hoi lada day ubriu baru spa te kala benut hi kan ban yalai mat umo te

Kini-kini ke Kajwani FM Jongpi, how she spotlight pun real megahertz, pidang yang sahabat ngai IRG Bekor, haka program Fun Unlimited. Te kejubap ke bangalai yuk, biang na ikedi, haka ni kepor mo, yang sah kawaipat, kamut kejubap na kebentak kejengkeli ke baar, yang tangan yuk IRK. Ita iduduk te namar day ikun katdu, kwa lerok pi kwa attention. Lani isu pok sini uru imat syakte ha ikrash lah jom irumun nak kendet men step na ikedi okey kedi juba apa so tenat si syamo te kalak bendai mo bat lerok ham lerok mo ham lerok nomor badi kun kadu te kwa benle benle menle mayam mo basa set hang ta kamra sa iber simit te kwa lerok kan te pi ong ru balik le si ba kita duduk ipo senil mo ba isyape ha ikras jong jong i te takada ken dah kapon step de la kendit te last tu pada ipo senil te sa sam rekhi ken mo sermun tat oke ke di ku belai shibun ya kani kejubap kejong pi te mentangan pai no syakini ki message nomor kapor kalanang ya ni don satang kumba kandai minit e ha kani ga program mo man perkut atati I kong na anajarot iongan persyang biang jubab beningkong mo dia kata kabri kampelai stan si ing namar ba ki day tangki parlok jongka oke so ya hap himo parlok te mo nyalat kum no oke beli shibun kong na iya kini ke jubab ke jong pi iba na alaw sok tun ilapha e ke jubab iong ke jubab ba al jongati la ban long tang ke drama ni ke film acting oke ba na kubli shibun ya ke jingi shi mata ke jong pi ba na mata ke jubab iba du la sok tun iong tati hapan jingmut lang na ka kum nu kum tangi tang ke wiru jenjar de ba habriu palat ne ba nang penbit yang ngop lut oh so ya hap mo kum taru kumba ang iba du te let's see mo kadi ka pri ko baba habriu te baro-baro kishin rang te kiya bit ken mo kanang ben pen bit let's see mo kila ngop ha ka jing it ke jong ka ha ka jing pen bit ke jong ka mo te ku beli shibun ba du te kejubap ke baar na ikong na iong kata ke polin ke dei ke badang klung tharai mang kong na jerat okey kong na ku beli shibun ya ka jubab ka jong pi mo dengan sa aya ka jubab ka bade mo te kani ka wei ka ong mangai dudu na mau hati ka jing jubab ya ka jing keli bening kong kata te la dei be ka sim kat pi oke dudu ku beli sibun ya kani ka jubab ka jong pi oh la se dan mo ki briu ba bu sim kat bun teli te i penia hap kum tak kai mo ini dudu te ya ka briu ka badon bun ki sim kat oke so tenat yang kata kejubab ru kan ni kawai mengasih lingdo jubab baar la ban day piong la ban day siar ku tarai basyat pak men step oke okay, jubab baar mo te balai utau siar usyate se kumno ngam sutu bahare te oke okay. Ngapa yang baik mo ya kejubab kejong pi te kani ko wei na i kostron na umar i ong ngatingan ong la bandei ke baji la ni ke seren pitarai oke okay. Ku beli shibun na ya pi kostron te sakani ko wei ngatingan ong la bandei ke baji la oh kaju i ba wan salan idhar yong ka kemen ba kata ka jing sya te jong ka ka dei tang ka jing phos ni om dei ba shisha oke ba wan salan sa shi sin ku blei ya ka jing shi mata ka jong phimo ku blei shi bun ka jubab ka ba ar ti dei ya kata ka kena la set ha kamra ba dum bam dan light ta ka dau ha ka por miet lei lei ti ka dum ha ta ka dau ka yam namar bakating menstepat ka kemen namar bala shy oke okay, so ya hap mo bani kata ka jubab kelung te kile entai ken ki ya mo masa sya set maroi ha kamera ting ya ka jingdum kata ke ba shisha mo kata te so ya hap mai ken ni ka jubab jong i bani te hendai ngadon ya ka jubab rumo

Crash Funny FM, John Peach, is paling pinrio megahertz, pero no snap, pero pagan RJ Kenneth, akan ni ke program Golden Classics, pada hawa, dah ni ke por, ni lah, dan cibun ke SMS, but, pada lagi ke lapa, link ba, new number, khandai sah perasaan, we not are like, we, program, ke bagi, pentam cipi ke jengruai, Hindi ke jengruai, parengit kum ke jengkwa, ke jengpi, tong ba, ke jengruai, ke berim, Lalu kisnam kiba sanpon repo nyopo haduk kisnam kiba kandai po. Kani kapo redon in return bapa ke SMS kumni. Yang hai RJ kesengi kebesuk wakmen ya pi yang tu pi klan ong. Ngangit ya pi dan hak amet kebakwet kebakia. Sung bahasi pentam ke jengruai. Keba ong nin curai merin na ke film ish ngekwaan pesawat ya pi. Bat yaki RJ sebaro bat yaki perlok kum ya ijong ina lestai. Bak Marwen, bak Rodolf, bak Rihun. Marbanyang ikong deng kong wet ibi napo lum berheng ikong na napo jarot ibaya na lum nong brim bat iba wel ibakit kong sit ikong rentong ibaya bala napo lum nong rim ikong disusi na mudan rating kong mukhim kong suba ibalating dapi walang dari na boy ibaya it lang kong mukhim bat iba lingkoy lungrit chadap bali barok basngap mga i naitan nong siin Kulit jibun ni tan nong siit pada hoa yang pertama kutu kucing rai na tu kufirm kubong ish kubong nin curai meri di nang tetap ni eh sekuwi ke message kubong kum ni na iba deng mautari yang subhasi pertama kucing rai kubong meri meri teri meri sapa ni di yang mga i iba deng na po mautari kulit jibun iba deng na mautari Nata sekali pada ni iba Marwin sebab pentem kencing rai kebang take on me berrai dekat band dekat kenhun aha angkau pentsengap ye pi yang tu ikong mukhem glutelda bashida ya ini tan bahab Alisha banyak barok kita sengap kembali sibun bab Marwin nata sekali pada na i Hami manpa yang good evening RJ I'm Hami I would like you to please play me a song by Kajagugu Called Too Shy for the listening pleasure of myself and my radio friends, the radio listeners, the requesters, and the whole of the Akashvani FM Jongpi. Thank you, Hami Manpa. You will surely play you that song.